Vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru,
Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru. Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru.